0: eteenpäin.
1: Ja taunastoi konkutasu. Kannut klakajakput. Umjoht ksohokui pääkamahuatn. Umjo katakut lalre. Akum kutahtsaka kenrittäit kuttaa. Saito kuam tukkuh tsukujaksu teng umjong kham. Tokuam toi pikkait ksait lamtasu. Aya tukut. Ilak sreni. Usruksu tapillereeni. Akkuttama. Kuten suu. Aipang juhunga riiluten. Makut ajaku jouput pillerit. Kuten ajaga juhunga riiluten suu. Pismtana siini. Akkut juu lämta. Kuten pilas hukkit nukkuhui. Ilaken ritsi jaakamnun. Maliga ruuttaarlo piskupkenni. Arn kesuhluten pikata. Ahtsakakumangait nillo. Tamana ukaanek pakkan ruutmuk. Im muhkanaanit toi sikkanam jitahkut. Khatn makut litnaungluta ayakhanisimtni. Khatn ayakhanilashuritahkut kuleegat. Once upon a time. Tautn tamana pilgairun ritut makut takwam. Akkawakn. Jiu lemtn kwankuta yup. Pikini kingu walrera rukta maana kankajakak. Iki taki, honik tsali juuman kajakal raamun. Good morning.
0: Hi Sam, kaalo kisto.
1: Ii.
0: Sakin ritam kina. Auguna toi ja kanskan manna. Taksunk uittakalak ntavam ikaayram kinwaniko.
1: Ahwa, tosu.
0: Ja, vani ha, kun taksu restakhlu na ka lakhto.
1: Iki taki kit ka lakhlutin.
0: Ja, umi, pan utskam zomu, nasu ja lukinem kina, umi. Aguluan na yasukta at salukbenk paksuda imnatoy pilitusuk maikpagpilisian riklinik matunika at salukbenk semen beri tawam akut tigan akutikit tamakut tawam uitalukut.
1: Iik, pangilutik tohuam.
0: Jaa. Na. Blueberry. Putkua. Chauput. Kalufut. Kalufulut. Strawberry. Tamakuttama. Tanghluki.
1: Kavulit.
0: Oh jaa, kavulit. Nyttään. Kiduhtan nauanjaskilikkaan. Kiduhtan niitä kakpailamkin makut kovulit. Kiduhtan nasujan kiitankaan. Jaa. Lunaan riiskuun kui. Ajasuri tammaa tovaamu toi. Ikna. Ongjatoni. Tuvirat koni akka. Adun rikki linnue. Akka uhtami maani. 2008-2007 I do the help down that Ukam may lungan jing naput jabh naklani ya tihun hutsani daw na kuitsok I may rutuntoy ayang akluni ikay kinatoy jabhuluni pehkaluni Kuinra nasking naksuk an yukun dok
1: e
0: ya ya ito gam pi mon nastuka im may rutun ayang khluni toy khon kuda amavut مختاروز من بينا لوتا بالخياق تقوام تقي لوتا تنخمتخو إما يغتخون آيالخ
1: يا أم سسخاكو يوز بوك تماني أكل مي أني سكو آيا ينالوخ أكل نغامي تاونا ويتاوين
0: يا Kahtamin amakna luchtuchtlpa ihtamik. Mani 2012 ma wutsaishum. Akkahtunishu 13 years. Tugam makumi nguli nukan khaito jani kustakmi nguna. Kesakit kalau tunggu kangwak, bumi. Apatut hanga tamatung. Tua nasun rica kau duga masih laku apa yang kamu ku aling on. Ya inah kusun rica ni manis tak kulu kita ram inah kelihe. PST is not genoeg ingekomen riet. Kan zijn God toe jagona, al is dat koerlijke. Ik lijk zo, kan je gaan katten, maar ik zou ze, palachtig zou ze jagona. Je hebt twee kaken. Je kunt dan rustig voor een kiefknak als je een rijkend program opgetaalig. Hoe mee? Ja, je, kast het is het niet. Si si kahit kung ilit kaya zoshani, so kung resto ay kaya zoshuk, nit naunan. Yeah, nitan ilakbo na buna malis tapo ng pinak nakte si kalaga kasi tugam. Asin ngay kun pinkuit kun kalahliti asin ngay kun suyum at ka abuhtal ko to pinkata utuman ko asin ngay kun asiliti kalahis kuhti utuman uti biti kuhti ukuna Yuk tuyuk kakun, kaya gawa kafti. Yitigunin lagayani.
1: Iiih, kuya nakfa.
0: Ya. Taksak, restaknam kalakto.
1: Ii kita
0: taksuk sil.
1: Kuyana.
0: Ii nitan. Good morning agluki ilang kan nilatsingan ka sumakin kasigulamuk. Jami ilungut sumakut. Good morning agluki lunup at mau kasigulup peto. Tamsu yatiniwitan it. Good morning agluki. Napakayhak, napaskek. Ask the real. Tamakut ikakamitsu. Jani, asat nulit, good morning, Agalot.
1: Ii, koyan.
0: Ya, okay, nut, tanbihut ka.
1: Ii, koyan, kaya ka ulit. Ya, jali, ako na kaya ka ang kigakso ni Pilka. Ako na, kanot, ksuku. Huwag ko daw ka, muli nga ksu tapis kaput. Ахтаккалу нимаккутхун а амсхам хойум ни никкапилуку канллхпут унаморилкалуку а пинаркхсэак чалиллу маккутхуа сипи никаккут питууккут сайт банд радио makutlu VH at pingaklat ni inkut klasot ni tkaput piluki mulingaklu ta pilkakaput kalaktakamta to ilu mun nuktaklu tingsu pingakamang asamun channel lamu nuktaklu ting pingakamang nit naktus hudilait toy kotnam chali chakhalo agayu himun pillo pismini chiulik nukhlu niyakuna kalakhtlha kotn kanlha umyoklaka yukhuk umjet kan kriuk kagas putoy buhluku Allah luku muling anak kutse kung kuta kalak tlimta tuk umyongut kluku chay mna kanut kilagluk piskin rilutik umyong chawt kagluku tagwam una kanut kata yufrihiluku kwatn kwa akum kuyan anayrut mapilas hukinga yum ka totn pikatn aknih ngaylawat ilpt kwas ilusik ngaylawat totn kalakhtun umyong chawt klaw kuk unakanrut kakabuk malruh kukunik akhnirut hungaiskan ilamgunun toi kanrut kluku per pilkak totn toi ayukuk umyong chatuluni kwa yukwankuta yukuni yulgani umyong arut kluku khotsa pilkriyan ritlaka kanruyun chalilu kwatn uksorumi upnkamilu ayakatahkama ahum atasma kanlalha chiunqluku ayakhpknak tumtailingurumi tkiskuu tumtailingurumun iuvriqluku murilkluku Arnaqerlerit nalluunaitniluk alinginaqsutun pillerit ahamam toriyuillingutsakkutta ayagalu tapilaasimni kuit kuigutakkut kuitsoraata kuulurat chikuyuillingutuksorpak nalluunait tutamakutta ning lebagalukus pillerani pakamang aukuni tuulutin ikitaki khani kha umun jalkaya gaulgamun good morning tosu
2: morning sir
1: ikitak
2: su fog re charlie ki ngalam kan khnal maiam ukso kun layang katel rekut kodin sudoi saput pekata khap klani chimik tlan ya gatuli tem nasun ritlal rit chanak angak kamakhnik robot tarpatu mayam haluk waga khawn gil ngana ni pikha galuni anuk ngakh to mi ukso khami to isuani annachi mgwat mun iktuik tlakh gun gina kusku khfak to iktu ya galuni qaili ngakh taksuni su to gam to ya I'm almost not in Richard Clickit, Nahunayas, cutting a Wisuki, Kai Ritosa, Green Rit, Quitsor Adam's Hat, the Wam Doy, Muris Knarika, Telre, Dan the Griot Katam, Missu, Hawaii, Korata, Kumitan, Switzerland, Kramen, Nini. Magutoy ang naks kay Drew Patar but masina tasi ng alang kaming ilinito ay chigalik tlat to isali we chafan ka we chafar ito na ito ka ting suchit kumawa to mga nunatso at kamsak kumakumak suni Makut apakit nika ikhtin hatso kat phone at sikin lakit lamang yakfaka nika nasunak klakatit. Hukso kumul kamaya ang katam tamay apakit nika makkagi ngakta kami anuksa kang kami kaili ngakta lami tamatum kama kan khnalla khalak ta
1: hi qoyan qaslut ta na tam
2: okay sama khalk sin naftik ta tamam ta sang sing ran do khot
1: ya asik tok
2: okay
1: all right
2: good morning
1: qappa
2: ya okay ba
1: hi qoyan qapasi a akhna chali a Benny Owen Simi Awai Aran Kirtut Kluku Hapik Charaliku Big Buddha Ugut Rose Kalistuk Ilan Isu Benny Upyutat Makut Hwangkuta Yung Naksaramta Ili a chalisu upyusu kichat pilhkait ayakatah amta mai matumi iralum tni August 25 and 26 down Robert Lacander building ami penny bowling alishmi atuchik kat kala ko chilo ting kitwak sukitot makut ay piyaka put pisik kwanikot chali umun kaya gawal ramon pinakdu kuta good morning
3: Good morning, Laksa Gayang.
1: Inita na tamya, askapeh taka akuta chisiyaga ko kachatay lamang.
3: Akuta chila kuta wita kami kaisang sayo kung ano ko iyaw at usawit.
1: Ya.
3: Uksawit akuta. Dahil uksawit akut may this year chile kaktan ko tutukil kaput na sahil magut chile kaktan yuvre kaklo ki pinakakut makan ng orit magut pichu ilay tamsot pichu ilat tatawam maya kung kuta nakton ang kasuwing imta tama kut ika yocht kaput tama tungtungin na ibrehalo kapin ako kuta ang sita mo siklok man na siyulakakt kamin ka siyuk sa magut kasakti mo bigan rita ka kasaktang bayan sumakuta kung kuta chile ako chile kahit kamus nka tutuk sila suta sa ikam pifk na din tayo mawas ko ahalo ki ay sunay ko sa tung chile kahit na kaucit tutuk sila suta kung kuta tayo pinahuk matuma may nasinia Omkram nga makuta tujuk tala ita kuam. Vota hachluki every election year. Vota hachluki vota hat registrar o malaritsu yuvre haluki posenditsarit kaitu nam hachita nesvala hait. Kung kuta mani awat ni YK Delta matuma YK Chima ABC Pimpu ilo ni votas kut votak na frekan votas kut ikkaso lakut asalun makunun Nunat nun imo ayok sa siyo takat kitaw maka unna ko vota kahto na kukuta makuta chile kahto kaputa ivre kaharuk ay sumkong kuta panok chile kahto kuta umpisaklo kitagwam makutim kinakita sila kahitita mamantum sa elas kamatungin na makuti ilay sila kahitita ikayot kung rilata da makutim kinakita unang ko vota na rikan na vota kahito kinakita kita ako ang kakumunakot ng saray ang kong kuta ay sunkan sila tukot kakumuma sa mayo kutsi kong kuta lulak sila tamto tukam ko yung nga ukaan ang pagmukas kakam kwat na agas kami kwat na ayo kakan umiyok taklakto Agus kami kagum na sa kaya kanya tukiliw. Tuntuh at ako na kaya kanya sa kut na kakut.
1: Ya, huwing asto ito at umiyo ka na sakit ka pera kanya.
3: Ukso kami, nung nangyikran yun ko ka, magutso na patuyeta, kalaray chimi nga kata, nung nangyikran to ka. Tukamukna puutarsakaputu unnokuga makutta siulikahtakat ikkaliitarsakaita hankutun sikaju takamukka ilaputapakakaluki pinnähtukutta akutun kansamtunna makutta hankutun ikkaju tunnelinkutta tymmekennäkkiut
1: jaa
3: ma katin puhutakennäkkiakan akum raa haalutun nangaklahtut sampin pinnak pikkuneilutun taunkapikatarneilut toisu puhutaut kuumakamtki samk nasuja Utakanakan su kafsin at tak tinot ni nang nakala tao mukin pika at sulay.
1: Yeah. Oo yaku ni pika kapinga.
3: Tayo ko ka manam nakini at sa ka tanggaul sa ko sa siu mariluko sa nukat sa sikto ka haluko anlut ka Nuna mukhnipi snehtuk, snehtinanum kunnatuk, appatuk pasluk. Pahaisuk oktamaik pampiluk, good morning appa. Appinuk chau tai chau luk, good kunnayun näituk saasin rittasasin.
1: Good morning, sir.
3: Kaperia kut rannalgit asi rogluting
4: ikai wei chik nilu ting magyaramun yu yaramun to nak king orlu ting tosak namang ikai upak nata kaim illoni governor amun akung nak khit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, un governor am suika yoluku mani US Supreme Court akun awang nakhiku title 8 of Republican natamma kun akhir khuitu tam ukut koya nakhlu tung US Supreme Court am awas hun ritta title 8 of ma ika yutul re naksutul re nuna chogani ukuk Tam Republican Nanak Chuchukiu Naichakukut Governor Akamun Tang Samni Malhok Ikayu Wekak Tunginu Nakam Chali Su Manna Litnahovi Duna Tingun Luxitkam JKT Dorton Kandlava Jonathan Christ Tompkins ak daim yoks kluku ay pasu Tom Beckett mal ruhagu kukuk ika yore chiknen lagik tamatum tung minu nuna aganak chikuk mani mayor asak aganak chikuk una Dave Branson ak Asih Rogaluni, cak nak cahsul cahsul you yagaput, jadi suum time click bishop takkan Rogaluni kayu cak niluni, tamatimun, agayu tuksuki kalut kayu guluki, tamatun tungin, tigan una atau cak Republican nak, ikayu suhuit Governor Ramanakan Naksha, Republican Naul Rani, Yukdanktuk, Tauchikamika Hoykut, Subsistence Amtung in and Liesl Maguire, Tom Chichuks Koman Richaka Huing at Tangsumni, Ukuk Malok Kanot Kha, JKT Hwasok Tam Peggage, Illoni, Dorsu Kanani. U.S. Senator Ramon Daim Daring Scluji Yuguni Una Achakaluku by Ketsam Ashaguni Chipsuku 10 years Nipsitlachtawala Yakshait Yud Nakput Guiganum Dailagait Daim Aulukuman Auluku Maksaunatin state them Angu Yachtum Su it katal rit imachpigmi Amshut Makut Druluki Ashakokan 100,000 chip kuruluku 10 years Dankufchu 100,000 up 1 million fish eaten the Riddlewood Republican Atika Yuksite at Kutam Makuntam Yoks Kluku Akasuk, Mary Peltola, Yu Yarach Nasun Ritta, Daring Umma, Daim Attajak down its Kus Kluku, Ganani to U.S. Representative Vakami, my Nick Beckichaku Malre, Ikai Yuri Yakok, Tomikai Yuksetak of Subsistence Amtung Inun. Nipaunanisu Doni U.S. Supreme Court am Justice Hakut Koyanaksuni AFN nam Mikayus Hakut Yuguni Ukutsu Naksu Lichtit Tamkuna Bill Hillakum Yoksuku Totin Bin Nechtuji Yuguni makut state senator akachi state representative akachi yut khutin khutuchi tagayinguma chi kan khngai to tama kutung ni sun qasim pis khluchi akchak khluki kan rut khun ka khut yu yagam sun tagayinguma ta tam taks kna ko kan khto
1: I ko yan qwas qaya ga gulutin
4: ya kitak te gu nexti chi ogan khki nexti chi
1: ya Koyana kapert chakka, auna kamakan kuhilum kayaga uluni pilre, unoku taim, a chapkanata ruska kut, a ilu wahaluta una, primary mkapomatulre unoku, execute agne put vota putoni. Khatnam itwakhlutin kan kalalgit makutta. Every vote counts. Jujuklilkhput na kutmuk attawchikhawluta pingramta. Yuk attawchiktam kappermi votarikungarilu ni pilre count. Na kutmutuk tamana umiokluku. Aku nasukan sangat jali, cakham jali bu ikhwah suku umun piwalim tak kaya gaul ramun. Una nunam tihwani elas kami awat put kuskukwak kuspak su ilak suku unasu cangin kemiut. Acik sin kaca gaulah tukut yukuyak yak kam tahwani. Iki taki kwani umun kaya gaul ramun pinak tukut. Good morning.
5: Good morning, Sam.
1: Iki taki.
5: Iya kakmana asih tuasik asik nekatuam hui pilaran ka. Asil rehu hui ngayu kint pilih siat. Ya guna tim ni kaya gakka kuya wikku kan utkah kam ni kun kan ilu munah kutun agun ste kk kuih pakun stul hok paenga kisku kama kan fair bank samlung ni nunanu nau lasta khutk to me shit kam king kami representative akhlun khatwuluk senator dawa mamai jaliku wealah the trial akhlun kami long line akhlun khlu jumi utshok jumi utshui dawa ilu munu mugil khlunki akhki khalutun dunu tlaga kutu akum hlunga kama Una cali kan hut kaksa itu kaki dividen tak. Imah tuyah pa. Ikrita asan gnunah pangan ke imah bimlakken. Wan irwi takal ni khasuk les dividen tang yuk ngari lukeng su. Kangku datukula hutmani tetamak makito mo mayuktulutung su. Tama na jimik na kuka. Tutuk talren kanutak suki. Maawtuan utak alreko townhouse meeting aliyak na yuk suki. Tutuan jimik na luki. Ni tak mungkin kan not kelas hitnik bius hitnik. Tuham di cima kata capah suih tu, payut kena kilu. Iya tu, tu jimin nak suih kita diwetin tak mana qualify umur lahir. Shau kiri dia menu upak mung.
1: Yes, sir. Good morning, Arluji. Good morning, Arluji. nunak pim nunak pamta atan atan ruwen ya kumgal rem nip ci gataw na vota ka khwi i kitaki khone khali u mun kaya gal ramen piluta good morning dotlu hello
6: you apra ka
1: ya benton good morning nulla chunga ka
6: good morning ya do khalaki wa kama khalak kalanga agum gam anlam kdivet ndamk hui ngstoy down jumiling kulakha alaska mun khi malun alaska mk makin aking shoot kuku khang ko holumta down stoy tamak akum kum mut pira shakh tural ritu kan spak awak na yagluting tainga mung down as 1 year man qarluting do shaking yakhluting yukh tawa man bila kunung asi la yakhba anglish to khang ko di yugo kuloni wi tawa nang qarluta taw kutuna khatu no mi tas pes nawa to ispoyana good morning
1: e qoyana qaskaya gahlatin akhuna toy permanent phantom copy to kuput ona khwang kota mani state of Alaska mi khokhani ikai ut klukupik put ilu mun toy am ak makan tiki sedeng atau cek kum kasha kumi witak sedeng toy unang yuk ngakhah kau tak sedeng aku kutu imak bimak geni unang kikhtani witak lirit kalah takatani tlaran kakuyani anunak pagni tau na pitik suku makumi ngukh tlirit takuam toy utak tulu teng kingu nermeh nun kafjen ren tulu ke khatn kan gelu teng citizen ship pateng khol tau kum miu ngucih teng tamah tamas kenaku Tuan Toy, kini orang mengenai takah hal itu dengan atam tay dulu dengan taman Toy umi omnis kuiwit witatuk takwam tuh ikhau sengat tajuk emiton taman ayah tuh takwam ingilulah tuh lukupi kumtu atayim ay pagatuh cika ikitaki. Kwani kwa chali umun kaya gaul ramen pinnahtu good morning. Tosuk nauk.
7: Ya, kutu kastudu sam.
1: Ii, kita.
7: Kastudu ya, kwa yal kakutoi di chukli kuluki ikin katoi. So, ya kutatoi pimi laka pimi pantakan kutakti takuta lakhtis kuhu. Awal ini kelas kelangan makuk berpikak kaksak sukti tamtuat tak senyap keluki tambah berpikak pas sukti tuat dia wita kakri naitu tuat salut so ikanah kesemu kem kitu khusyaka tuat honi kisam kawani pikak khasan kaku namu kuna lesen berpikak kaksak sukti tamtuat tak senyap keluki tuat untuk ilat berpikak sukti kakak kawak naya keluki Tahun tuat lebih orang lah. Kita tuan langsung begitu kerang utamatum. Setelah itu aku tuan itu tuh setatam sorat. Ini kukuti. So, kita tak kukuti kukuti. Kita tak kukuti kukuti. Tahun kutam tuh kukuti itu tuh kerang. Asa pif kenal. So, ini asal negeri tak utama minta yuk kruta. Yuk tamah kami cucu kumbah kami. Sumber kubangka kubangku bahkan tak kamu juga cimi itu. Hawa aku tidur bersihkan setimi kena kucat. Aku doa nasib sekarang tak kucing apa kuas kecil kuas kecil. Hawa aku kubangka semoga ayam sekapar itu kamu. I'm going to go to the house.

0: 19 candidates. Kwabatranal Red Governor Ramon. Tama Kutamai. Kwani primary election na rakamang. Ukuk. Chiuk Hilrik Malruk Pilasiuk. Time. Ranach Chiuk Dovet. Time toy. Aku nasu makan cale kingun keluni pilre. Akas. Time. Cale. Aku mesti elit nun ping nak keluni piuk. Time toy cucuk sekum ta. Makun kuang kuda. Yukuni nang nakduli ni makne makpi makcali su nunamk khatin kasatun kita bakhluni pidulu deng subsistence activity ni ketama gunka kung kuta yung naksaram nun nang nakutput tamakut ika yukht kaput tayo miyobrehelo ki mulkakcharlo ki pishukumt ki makut hundotin kali kiwikini tayo doyam kakakluku pishukput takwam nak suki bis hukum tki kaisen bis kiu kor luteng toh cucuk star luteng perkameng jan takoh ah kah luteng kalah tut kos iya galu tengi kau suki time toy kali kait kaxlugi bilhugumdgi afis amuniani juno mi aqumuluting pika tatawna amigata jiqqanu nipchitaagus kumtu daim qalaxtiltingu miyoqqtsaqqait dootintuqqa biyuqngaluni daim pilaqali taqqam makutta ciuli tak begini, kaui dalu ting bilri tak umgal rit makut ciuli tak begini, mungkin kesteng tut, kuatn kita waktu ni kan kaya kau lu ting bodyguard, manitoi, kuangkuda penih, nau suih me, mungkin kekcah lu ting aku kut pitu lu tiukun security nak pit. Totin toi makut ayu kut tamakun muris kluting pilrit aku nasu atan wakput akmani Washington DC me akum galga muris kstlechtuk toi watin tamakut ta ayu kusuni tamakun kluting pilrit tangh kuning tau na ciulikah tebut nut katah luku sita tau kut muris kesehid akirut sigan aku pikuning bulik kwas tau na saskot sita akok doah kau luku, cepah kau luku, tau na atan rulre, dotin ayukuk tau na ang toruk tamakuni akumrasak, makociule kacit muris kluki pilrit, toi kwad yn ymwyocht gnaclw ni, kwan gwg yngin nawlw nwg bil reig ni, kwad yn ymwyocht gnaclw ni. Da gach yn aqsa cli ni wali da magw ni. Magw ni agwmgal, agwmgalw dyng bil reig ni. Dawm gam, ymwysw ganghau agam kwad yn ganrwys gigwt. Gai gallw gi. A gai gallwm tchwn. Daim ysloch, ysloch llwni. A bylch gan ili. Dyma chwn allai jegwch. Gai gallwm daim giw ma gan. Jawli. Jam gai gallwm da bylch gwm da. Bytiwch llwni bergan. Jack nkoya lachtugut nan rahalugu su una bilaxtut tamka kwangku ta kha yukuni katchuk sauna ta pinakh kukut toten ikayut ta tamakhun chali toten makut yul khutput rok suki matumun khotoi ukuchili kakchilu ting bilrita umyocht klachtu kut kachi kharmang bilakha yuk suki takwam taim jamklu chaktanak kalkham ka pirchting naklu ting bergamang taim kauwai relutung supitut tamana kwanku ta kwa tamakuni ui takaksai lam tanasohput toi kwa tnam chali nit kalangah tlulrenga chichuk sirvikinun ayak reluta chichuk Votasun riskumta, tsitsuklisun riskumta. Van miu kaksailin ramta uitasta. Takuam. Vauta reaktorulu tapiskumta, eksekutahluku una raitahput. Kankutnun piunahkutsik taitsimallare. Atukuluku piskumta, nuttaan. Kan klori hungaukte. Umioch putu na nasarulu ni pinriskan jamuni muumun. Piuht sremun, kos pinrits naglu ni su bilremun. Una tsutsuk lakputta maligulu ni kos tsasukuluku pishukaku. Nasak nasaru suni sepisku karena angin relu tapi cukut daum ka unom daim atakok pingayun liknik sasak unakau sakka tkit natkanun makuta voting polat daim iking kacikut tamana unom ka Rok saklu jikhtoi bihku ngalareni Arin katuk lam kakma saka gemna Biyolu ni kwa Bilhkak tingrunak siyah pakna ni piuk Nasarusu ni uumun Votaglu ting bilhkat nun Takwam tamana naru tikupkena ku Sasirjut ni kasaklu nuk Voutariahtukuum kynukka. Toi voutarpukkuna naakut muluuni pijikuk. Attautsik. Taim. Markkahluku napispuk attautsik naakut muuk. Ikaayut muuk taumun. Kituumun imuumun. Pihuts kumaluku pikimpnun. Taumk kokut ksakku manna chingu mayaklu chilu khani kuskokpim kuhpim lu illoni khol latini lu qak pawani akulmi unngani lu imakhpim kat tum mengelini wit talri cangin khamiuta gokut ksakluku manna unno goh pakwatot n umyong khlapishunga aim khayukhuyakluji tungi nun matum votas khkakhpchi taim toy renak una twelve hour taklakhtuk taim amufka kaksuni supiku ni kakamnasa awla ilini awla kaksuni pituk tamana toy mucungun plakaya kuluta kopikumta Mungkin clue kopi kumta. Aku kuni clue, makut. Cium lagi nroh sedang pilerit. Ila mchnun, wautah cium kopi kahalu deng, wautah yuk ngat, wautah deng tot nakut nguf kahyuk luk nakut nguf kahyuk ngaluku. Usaut siga nating pilrit magut ilain time ataw na kalikat kwa wautak chuj taw mun ayaw suki wautak yung aluteng tamanam chalip piwok umiak suki tamagut pinnehtukuta makunik una register ako mafkanata umiyokt kluto khatin bigumta kuy nga ko register ak sailing o khatin ayo kokmai matum na sini matumak permanent fundamak imi ris hukubut toy matumun su votari ukas kakpanun aku mautin akka tau mka awali sakf kena kutamana pik saik putta register ak yaga kwao na amsagam nasun rita kwangkut nek tau mun illa khusuta pisg putta tohun toy permanent fund dividend tamun emi rilu tapis hukum ta toy akka aku mau kut votari ko ngarilu tapis pisem nun ila pektoten makuta hukin 18 years old and up votari ko ngatut toten ayok ngatuk 18 years ashakung lutin piku buta unakwani nakot ngulutin pilhan nipchi gatat ilu wakalutin piku buta at hanuitakan akunikam chali at hanuitafkina nito ni section nami voltar bi kemi atran chatau ni pikan kali kar magam jali e mere khlo ting piu ngaut toy tamana hongkukwa kan khche khlunuk piu lege ni khuinga spklu toy cham excuse to cook anak yaksa ngam nukka pikachte to ton ayukan to toi jingu maluji manisu ukut ilan ka kyuk me jalilreta a an kata kamakoni usakuluki a jamaia galuki pichi kanka a votas kluki votarehtus kluki chani melania cultural center ak a hwakin a chali wiham tnik chani metuk a kuya nakwa tamakpchi ni chunilgani akuna a umyok khulukupin nahtuji umyok ne utkluku pingait nahtuji votakupchi piukchi
1: Awai ni jugnit yulo kaut nik nasungit nak khanik lu